Sebelum 7 FM Radio Pro 2 ternyata teman terbaik kamu masuk di jam 10 waktu Indonesia Timur, jam 10 enggak, jam 9 maksudnya ya teman Pro 2. Kita di sini juga masih nemenin kamu juga sampai di jam 11 ya, nanti bakalan ada juga babak penyisihan ya, babak penyisihan hari kedua Bintang Radio 2026 RRI Ternate teman Pre2. Jadi misalkan kamu mau nonton langsung di RRI Ternate, auditorium RRI Ternate juga bisa, mau nonton di live YouTube ataupun di live TikTok juga bisa banget ya, cari aja di RRI Ternate akunnya teman Pre2. Dan juga nanti di jam 9 ini aku juga bakal ngobrol atau ngasih informasi juga buat kamu, so stay tune aja terus di RRI Pre2 Ternate, teman terbaik kamu.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Oke, teman berdua ya, ini kalau kita lihat lagi ini ya di mana di Insta Story ya, trivia request di hari ini sudah ada ya. Dari tiga lagu, yang pertama Felicia Masalahnya, Naikila MMG atau My Mind Gue, dan Red Velvet Surfing Boy. Lagu yang bakal diputar di hari ini dengan voting tertinggi adalah lagu dari Felicia, yaitu Masalahnya. So, stay tune aja terus ya. Jangan lupa buat ikutin trivia request setiap hari dari jam 7.30 sampai di jam 9.30.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ini sudah siap untuk hari ini, peserta siap pastinya ya, udah ada standby di belakang. Penonton sudah siap? Siap. Dewan juri sudah siap? Siap, oke. Nah, selamat datang ya di hari kedua babak penyisian Bintang Radio LPPR RI Ternate 2026. Dan kemarin kita sudah melihat ya penampilan para peserta di hari pertama, dan sekarang masih ada beberapa peserta lagi yang akan menampilkan ya penampilan terbaik mereka di hari ini di babak penyisihan hari kedua, dan nantinya setelah itu baru akan kita lihat siapa saja yang akan lolos di semifinal nanti. Oke, sebelum itu kita sapa dulu para dewan juri yang sudah hadir. Masih yang sama seperti yang kemarin ya. Ada Kak Moza. Apa kabar Kak Moza? Sehat. Kalam, gimana kabarnya Kalam? Oke, Kak Dito. Oke, sudah siap ya para dewan juri ya. Nah, sebelum itu juga ya, ini saya mau membacakan juga ya kriteria penilaian untuk kompetisi penyelenggara Bintang Radio tahun 2026 tingkat satuan kerja dan tingkat nasional ya. Untuk penjuriannya ini 70%. Yang pertama ada kualitas vokal, yang kedua ada teknik vokal, yang ketiga ekspresi atau interpretasi lagu, dan yang terakhir ada penampilan. Terus yang kedua untuk 30% ini ada jumlah voting. Jadi buat para penonton ya, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak ya, harus voting ya pada untuk peserta favoritnya, karena voting ini juga sangat berpengaruh gitu ya. Masa mereka tampil udah bagus ya, sudah menampilkan penampilan terbaik mereka, tapi kurang di voting kan sayang juga gitu. Nah, untuk votingnya sendiri ini bisa langsung buka di website-nya di bintangradio.rri.id, terus kemudian klik banner vote sekarang, kemudian ada registrasi akun, keempat top up bintang di fitur dompet, dan kelima pastinya cari peserta yang ingin didukung dan berikan bintangnya. Itu dia ya. Jadi untuk voting juga sangat berpengaruh. Jadi jangan lupa voting sebanyak-banyaknya. Ajak ya teman-teman yang lain ya, atau mungkin teman-teman kerja yang lain untuk voting peserta favorit, biar bisa menjadi poin plus juga ya, bisa lolos ke babak selanjutnya nih. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja melihat penampilan pertama dari peserta nomor urut 29, lagu pilihan Liudra Teganya Kau kategori wanita, ada Najla Muhammad.

Baik, boleh tepuk tangan lagi yang meriah ya buat peserta pertama kita. Wah, ini baru peserta pertama udah bagus ya. Nih semoga selanjutnya makin bagus-bagus lagi ya. Karena emang dari hari pertama juga pada bagus-bagus gitu ya. Jadi jangan lupa kencengin vote-nya. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih buat sponsor yang sudah berkontribusi pada penyelenggara Bintang Radio 2026 LPP RRI Ternate ya. Ada Taspen dan juga Bella Hotel. Dan langsung saja ya buat teman Pro 2 dan pemirsa RRI yang lagi nonton di live YouTube maupun di live TikTok. Untuk penampilan kedua dengan nomor urut 31 kategori wanita, ada Suci Ramadan yang akan menyanyikan lagu It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

sudah penampil kedua ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 ataupun pemirsa RRI yang nonton di live streaming ataupun live TikTok gitu ya, ngerasa ya kemarin saya juga baca-baca komen katanya mic-nya kurang. Langsung aja datang ke auditorium RRI ya biar dengerin langsung ya. Karena mungkin output dari TikTok juga beda gitu ya sama dengerin langsung nih. Nah, selanjutnya nih kita langsung aja ke penampil ketiga kategori laki-laki dengan lagu pilihan NO featuring Ariel Espana, sesi potret ada Nurul Rahman.

Oke, luar biasa ya. Ini dari peserta 1 sampai 3, aduh enak-enak banget gitu ya. Oke, nah ini juga aku berkali-kali bilang jangan lupa untuk vote ya para peserta favorit. Dari kemarin sampai peserta yang tampil hari ini juga dikencengin vote-nya karena 30% juga sangat mempengaruhi gitu ya, ditambah dengan penilaian dari para juri juga. Langsung aja kita ke penampil berikutnya. Dengan kategori wanita ada Valencia Peus dengan lagu pilihan It Gitam Sedia Aku Sebelum Hujan.

Oke ya. Tadi katanya di komen live katanya suruh MC nyanyi harus give pause dulu ya baru bisa nyanyi. Oke. Nah, tadi ada peserta keempat. Ini sekarang di peserta kelima langsung saja kita panggil untuk kategori laki-laki dengan lagu pilihan Wijaya 80 terakhir kali ada Luitian Al Aziz.

ya selaku brand manager PT Taspen ya sudah memberikan dukungan untuk bintang radio LPP RRI Ternate 2026 ini. Terima kasih Bapak. Dan langsung aja nih ya, kita lanjut ke peserta berikutnya. Ini kategori wanita dengan lagu pilihan Raisa Bila, ada Nur Ramadhani Wardratan.

Baik, teman Perdua yang saat ini lagi mendengarkan di FM 96,7, terus juga pemirsa RRI yang mungkin sedang menonton di live YouTube dan juga

live TikTok RRI underscore Ternate ya. Atau mungkin buat teman-teman penonton yang ada di sini juga bisa untuk datang ya, juruh teman-temannya datang ke sini buat nonton langsung biar bisa meramaikan dan mendukung para peserta favoritnya di hari ini ya. Dan juga kita langsung saja ke peserta berikutnya dengan nomor urut 37, lagu pilihan Liodra Teganya Kau, kategori wanita ada Anissa Azara Hamid.

0: makin kesini makin luar biasa juga ya. Sudah panas, panas apa belum nih ya?
1: Sama dong.
0: Ini bagus-bagus banget semuanya. Dan aku juga kita juga mau berterima kasih juga kepada sponsor dan pihak yang terlibat di penyelenggara Bintang Radio LPP RRI Ternate 2026. Ada Taspen dan juga Bella Hotel, terima kasih banyak. Terus juga untuk voting ya, juga jangan lupa untuk votingnya bisa aja langsung buka di website bintangradiorri.id, terus klik banner vote sekarang dan registrasi akun dulu. Kemudian top up bintang pada fitur dompet dan cari peserta yang ingin didukung dan pastinya berikan bintangnya ke peserta tersebut. Nah, langsung aja nih kita ke peserta berikutnya dengan kategori wanita. Huh? Lagu pilihan Marion Jola Rayu, ada Teti Weng MJ.
2: Apa kau anggap siapa?

0: tepuk tangan untuk kita semua.
1: Oke. Duh, kecil kelingan gue ya.
0: Nah. Oke, langsung aja nih ya. Kita ke peserta berikutnya. Untuk kategori laki-laki. Dengan lagu pilihan Marcel Firasat. Ada M. Afrizal Zohar.

0: 剥がしていきます。
1: Oke, baik ya buat teman Pro2 yang lagi mendengarkan dan juga pemirsa RRI Ternate yang lagi nonton di live YouTube ataupun di live TikTok. Untuk mungkin di penonton yang ada di auditorium RRI Ternate juga bisa nih mengajak teman-temannya untuk datang langsung menonton ya penampilan peserta di hari ini. Dan untuk berikutnya, kategori pria dengan lagu pilihan Marcel Firasat, kita panggil Julfikri Ahmad.

Baik, udah 10 peserta tampil ya. Berikutnya nanti ada beberapa peserta lagi yang akan tampil. Tapi sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsor dan pihak yang terlibat di Bintang Radio LPPR RI Ternate 2026 ini. Ada Taspen dan juga Bella Hotel, terima kasih. Dan juga untuk voting juga nih ya, jangan lupa buat teman Pro 2 dan pemirsa RRI Ternate ya, yang lagi nonton dan yang ada di auditorium RRI untuk voting. Dengan cara jangan lupa buka website bintangradio.rri.id, terus kemudian klik vote sekarang dan registrasi akun, kemudian top up bintang pada fitur dompet dan cari pasangan yang ingin didukung atau peserta favorit kamu dan berikan bintangnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke peserta berikutnya dengan kategori wanita, lagu pilihan Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, ada Febri Haryanti.

Baik ya, ini sudah peserta ke berapa ya? 11 ya? Nah, itu dia. Kita langsung untuk peserta berikutnya dengan kategori laki-laki, lagu pilihan Eno featuring Ari Lesmana, sesi potret ada Muhammad Syahrul Teng.

Boleh beri tangan untuk kita semua yang ada di sini. Nah, itu dia ya. Jadi langsung aja kita untuk ke kategori wanita yang akan menyanyikan lagu Angki Marito, Aku Bukan Untukmu, atas nama Siti Mahdianti M. Putra.

Luar biasa ya. Sebelum lanjut lagi ke peserta yang terakhir, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tamrin Marsoli selaku Kepala Bapeling Bapda Kota Ternate ya, sebagai sponsor Bintang Radio LPPR RI Ternate 2026. Dan langsung saja ya, kita panggil untuk peserta terakhir babak penyisian hari kedua dengan kategori wanita, lagu pilihan Marion Jola Rayu atas nama Afiska Melani Maloko.

0: itu dia ya untuk peserta terakhir di babak penyisihan hari kedua Bintang Radio LPP RRI Ternate 2026. Luar biasa ya. Nah ini Gaftul ya, kalau misalkan kemarin juri udah kasih komentar secara keseluruhan, mungkin di hari ini boleh nih ya para dewan juri bisa kasih komentarnya juga untuk peserta di hari kedua ini. Gimana nih dewan juri, mungkin bisa dikasih mic-nya? Nah karena peserta ya dari pagi tadi sampai sekarang ya sudah menampilkan penampilan terbaik. Boleh silakan untuk Kak Alam.
1: Oke. Sebelumnya boleh tepuk tangan buat semua peserta yang sudah tampil dong. Terima kasih banyak ya sudah memberikan penampilan yang terbaik. Kemarin mungkin ya catatannya masih sama ya, yang hari pertama maupun hari kedua. Ya, tapi kalau misalnya untuk penampilan semuanya rata-rata sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin lebih ke cara penyampaian rasa dari lagu tersebut sih. Jadi kalau misalnya nanti masuk ke babak berikutnya atau putaran final, bisa memberikan penampilan yang lebih memiliki rasa lagi. Biar kita yang nonton juga ketika dengerin bakal merinding gitu ya. Merinding gitu. Yang pastinya tidak panjang-panjang, cuman pengen bilang jangan lupa voting. Karena penilaian dewan juri di sini 70%, 30%-nya ditentukan sama teman-teman, kakak-kakak semuanya yang nonton hari ini, yang nonton langsung di sini ataupun nonton di TikTok, di YouTube. Ini kalau misalnya seandainya di juri bagus, tapi kalau misalnya di votingnya lemah, ya bisa berpotensi juga nih tidak masuk ke putaran final. Jadi harus balance dua-duanya. Kalau dari saya sih itu aja, mungkin dari Kak Dede. Oke, siap, cukup.
0: Oke, cukup ya. Terima kasih para dewan juri. Dan juga ya, jangan lupa tadi kalau kalian sudah memperingatkan buat voting ya. Jangan bosan-bosan untuk voting karena nanti ada juara favorit ya secara nasional. Jadi siapa tahu mungkin peserta dari RRI Ternate ya bisa menjadi juara favorit juga ya untuk Bintang Radio 2026 ini. Dan nantinya ya di babak semifinal ini akan ada 5 pasang yang lolos ya. Itu 5 putra ya dan putri juga di tanggal 15 September 2026 ya untuk penampilannya. Jadi jangan lupa untuk voting. Dan untuk hasil dari babak penyisian Bintang Radio LPP RRI Ternate 2026 ini juga akan diumumkan di Instagram kami di RRI_Ternate. Jadi jangan lupa follow ya. Mungkin bisa jadi malam ini, besok atau kapan, gak tahu. Jadi jangan lupa follow ya. Dan terima kasih ya untuk dewan juri dan penonton, bapak ibu pendamping juga yang sudah hadir di hari ini. Dan terima kasih kepada sponsor yang sudah ikut ya, untuk Taspen, Bella dan Babeli Bangda Kota Ternate. Terima kasih banyak. Jadi saya Ida Rapka pamit undur diri dan sampai jumpa di semifinal Bintang Radio LPP RRI Kota Ternate 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Masih di Pro 2 FM, ternyata teman terbaik kamu. Yes, selamat Pro 2, baru aja kamu ngikutin juga ya jalannya penyisihan hari kedua atau day 2 penyisihan Bintang Radio RRI Ternate teman Pro 2 ya. Dan udah ada 51 peserta yang tampil teman Pro 2 di hari pertama dan di hari kedua. Siapa jagoan kamu? Semoga favorit kamu sih bisa jadi juara ya. Tapi kalau mau dia jadi juara, jangan lupa untuk voting teman Pro 2. Votingnya juga bakal ditutup malam hari ini ya untuk babak penyisihan. So teman Pro 2 jangan sampai telat ya, jangan sampai keskip buat vote peserta favorit kamu di Bintang Radio RRI Ternate teman Pro 2 ya. Aku lihat di votingan tuh ya, ada yang bagus banget tapi votingannya tuh masih kurang. Jadi harus banyak-banyakin votingan ya. Karena selain hasil voting itu bisa menambah nilai dari penampilan yang udah mereka tampilkan kemarin. Jadi ya ada beberapa persen gitu dari voting, dan sisanya juga dari juri juga ya teman Pro 2. So teman Pro 2 jangan sampai lupa, jangan sampai ke skip. Dan itu juga bisa mendukung dan menjadikan teman Pro 2 sebagai peserta favorit juga ya di tingkat nasional ya. Jadi jangan sampai lupa nih, oke? Okay? Ya dadah teman Pro 2, kita masih akan ada lagu-lagu bagus buat temenin kamu dulu untuk siang hari ini. So enjoy di sini Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN,

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. Yeah.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Masih ada cahaya teman berdua, itu kita featuring India untuk siang hari ini, masih nemenin kamu dengan lagu-lagu bagus dan informasi-informasi menarik. Aku informasiin bahwa waktu kumandang azan salat zuhur ya hari ini di pukul 12.32 menit waktu Indonesia Timur ya, dan di tengah cuaca yang lagi panas-panasnya, jangan lupa untuk banyak-banyakin minum air putih ya teman berdua, biar kamu nggak dehidrasi. Masih ada lagu-lagu bagus buat temenin kamu, masih di santai siang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Kalenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Kalenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

The World That I Love You. Aduh, suka banget suaranya Adhikara tuh kayak wow, apa ya, kayak kayak ngebass banget gitu, dewasa banget ya. By the way, teman pre-2, kita ke informasi olahraga untuk siang hari ini, di mana ya, kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 ini akan dikukuhkan Menpora Erick Thohir dan juga akan dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto di hari ini, tanggal 8 September. Nah, pelepasan tersebut ini tuh diinformasikan salah satu pengurus cabang olahraga Indonesia, Yon Mardiono, ya. Dia mengunggah foto surat undangan pengukuhan dan juga pelepasan tersebut. Nah, jadi dalam surat yang ditandatangani oleh Erick Thohir, ya, lewat tanda tangan digital, itu disebut sih kalau pengukuhan tuh akan berlangsung di Wisma Kemenpora pada jam 11 waktu Indonesia Barat, ya, atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk pelepasan kontingen Indonesia sendiri ini akan berlangsung di Istana Negara, ya, di pukul 15 sore, dan Presiden Prabowo juga disebut akan melepas langsung para atlet. Nah, biasanya dalam pelepasan itu Presiden juga akan mengumumkan jumlah besaran bonus nih yang akan diberikan kepada para peraih medali emas, perak, dan juga perunggu, baik bergu maupun individu. Teman-teman dua, kira-kira berapa ya, nanti bakalan kita pantau-pantau terus deh ya. Untuk kontingen Indonesia sendiri dalam ajang ini, ya, di Asian Games 2026 ada sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dan mereka akan didampingi 148 pelatih dan 32 pendamping. Dan untuk target Indonesia dalam ajang ini adalah minimal ada 4 medali emas. Sumber emas tersebut diharapkan muncul dari angkat besi, bulu tangkis, dan juga panjat. Aku mau bilang panjat pinang lagi, panjat tebing gitu maksudnya ya. Semoga ya, kita doain semoga para atlet juga bisa membawa pulang medali, entah medali emas, perak, ataupun perunggu. Selamat bertanding nantinya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Kalau kamu menyesal atas berakhirnya suatu hubungan dan juga kayak pengen buat mendampingi seseorang di masa-masa sulitnya, ya kayaknya lagu yang barusan banget aku play ya, The Lost dari Michael Bublé, Montreux 2 itu bisa.

banget jadi playlist kamu. Satu lagu lama banget ya yang dirilis di tahun 2007 sama Michael Bublé. Ya, Sobat Radio, kita masih dengan informasi-informasi olahraga dan juga ditemenin sama lagu-lagu lama di Flashback Hits nih, teman Pradua. Ya, kita ada kabar-kabar yang datang dari mana coba? Dari Mbappe ya, yang di mana seorang penyerang atau dari Real Madrid ini ya, dan juga timnas Prancis, Kylian Mbappe menyadari peluangnya untuk memenangkan Ballon d'Or 2026 ya. Namun dia tuh tegesin kalau tidak pengen terlalu memikirkan hasil pemungutan suara. Mbappe tuh bilang kalau dia tuh sudah membuat sejarah pada musim panas ini melalui penampilannya di ajang paling bergengsi, dan dia menilai masih banyak tahapan yang harus dilalui sebelum mengetahui pemenang Ballon d'Or nantinya tuh, teman berdua. Dan Mbappe ini juga menilai ya, tahun ini tuh bisa menjadi momen yang baik baginya untuk meraih penghargaan individu tersebut ya. Walaupun begitu, dia juga menyerahkan keputusan akhir kepada para jurnalis yang punya hak suara. Itu dia tuh, teman Pradua. Karena mungkin di Piala Dunia kemarin juga kan dia udah bisa dibilang tampil impresif juga bersama Prancis ya, dan dia juga menjadi pencetak gol terbanyak ya di turnamen tersebut, dan sekaligus mencatatkan dirinya sebagai top skor sepanjang sejarah Piala Dunia, teman Pradua. Gokil gak? Gokil banget itu, Maya. Congrats buat Kylian Mbappe. Tapi untuk Ballon d'Or sendiri, dia kayak nggak pengen terlalu memikirkan, nggak mau terlalu terbebani dengan hal itu, teman Pradua.

Terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Masih di Pradu FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Pradu. Dan kita masih dengan updatean-updatean informasi menarik ya untuk siang hari ini, Mas.

0: Masih ada kabar-kabar apa?
1: Masih ada kabar-kabar yang datang dari mata turun ke hati, maybe. Tapi aku mau informasiin kalau nantinya untuk peserta bintang radio yang udah tampil di babak penyisihan ya nantinya untuk pengumuman yang masuk ke babak semifinal ya untuk 5 putra dan 5 putri ya itu nanti akan diumumkan melalui media sosial atau di Instagramnya RRI Ternate dan RRI Pro 2. Ya, jadi pantengin aja terus ya. Update-update informasi-informasinya teman Pre2 dan ada kabar-kabar apa lagi ya yang masih akan kita bahas untuk siang hari ini teman Pre2. Updatean kabar-kabar untuk siang hari ini masih dateng ya dari ini teman Pre2. Gunung Anak Krakatau yang kembali mengalami erupsi di hari ini dan erupsi ini terjadi di 5.34 pagi tadi ya. Dan dalam laporan itu juga disebutkan kalau tinggi kolom erupsi itu tidak dramatik ya teman Pre2. Dan erupsi sendiri ini tercatat pada pagi hari dengan durasi sekitar 10-15 detik dan aktivitas vulkanik ini tuh terjadi saat Gunung Anak Krakatau tuh masih berstatus level 2 atau siaga ya. Dan erupsi ini tuh masih menjadi bagian dari peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau ya yang telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir nih teman Pre2. Dan dari Badan Meteorologi sebelumnya juga udah menerbitkan laporan perkembangan aktivitas erupsi Anak Krakatau di 7 September 2026. Dan masyarakat ya wisatawan dan nelayan ya diimbau untuk tidak mendekati kawah aktif dalam radius 3 km ya dari pusat erupsi teman Pre2. Ya kemarin juga rame banget ya di media sosial bahkan sampai masker ya masker pun harganya naik bukan cuma 2 kali lipat tapi bahkan 10 kali lipat loh teman Pre2 yang tadinya harganya ada yang 1.600 ya jadinya berapa kamu tahu 16.500 cuy waduh itu gokil banget sih menyala sekali harga masker ya. Yo wes kita masih ada updatean lainnya buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Ternate. Setelah ini kita ada sore ceria di pukul 15 sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pastiin kamu stay tune and enjoy aja buat dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain. Indonesia juara ASEAN Music Games Kuala Lumpur 2026. Indonesia sukses mengukir prestasi dengan menjuarai kategori Ensemble Melodica Junior Division dalam ajang kejuaraan Marching Art International ASEAN Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 21 atlet muda yang tampil di bawah naungan Harmoni Suara Indonesia berhasil memboyong medali emas usai meraih skor 92,450 yang merupakan apresiasi tertinggi pada tingkat dan high gold dari dewan juri. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Timnas Indonesia masuk pot 3 undian Piala Asia U20 2027. Timnas Indonesia U20 masuk pot ketiga dalam undian atau drawing Piala Asia U20 2027 setelah semua kontestan lengkap. Sebanyak 15 tim lolos melalui jalur kualifikasi, sedangkan satu tim lolos karena tuan rumah. Dari 15 tim yang lolos, 8 diantaranya juara grup dan 7 lainnya runner-up grup terbaik. Piala Asia U20 2027 akan berlangsung di Cina pada 24 Maret sampai dengan 10 April 2027. Dan ajang ini akan diikuti 16 tim untuk memperebutkan 4 tiket ke Piala Dunia U20 2027. Pot undian diketahui hasil Indonesia dalam Asia U20 2025 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027, dan dalam Piala Asia U20 2025 pencapaian Indonesia adalah tidak lolos untuk babak grup. Indonesia sendiri menjadi penghuni peringkat ketiga grup C dengan poin 1 dari 3 pertandingan, sedangkan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 Indonesia menjadi juara grup. Sekian untuk Info Pro 2 untuk sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti di pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat sore.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Suara ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM, Pro 2, selamat sore. Kita masih dengan update-update informasi menarik. Dan kali ini kita ada di Sore Ceria bareng Zilan sampai nanti di pukul 18 atau pukul 6 sore, teman Pro 2. Dan 1 jam ke depan kita ada informasi seputar informasi lokal yang bakal aku share buat kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai teman berdua, selamat sore. Gimana hari kamu? Menyenangkan tidak? Harapannya sih semoga menyenangkan ya teman berdua. Semoga menyenangkan. Semoga yang udah kamu lalui hari ini ya bisa ya dapat keberkahan lah ya. Amin amin amin amin teman berdua. Updatean-updatean dulu nih, informasi-informasi lokal buat menemani teman berdua di kala hari siang yang sangat panas menyala ini ya. Betul-betul mataharinya menyala, tapi dari pagi tadi tuh sebenarnya agak-agak mendung gitu, mendung dan ini gak sih, apa sih namanya, mendung dan angin bertiup tuh kayak kerasa dingin banget. Aku bilang, apakah ini hujan atau gimana gitu kan? Ternyata ya ternyata tidak. By the way, teman pre-2, dari Sekretaris Daerah Kota Ternate, Bapak Rizal Marsoli menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan ya Kota Ternate untuk segera menangani bangkai seekor paus yang terdampar di pesisir pantai Kelurahan Ketaduma ya, Kecamatan Pulau Ternate ya, di hari Selasa ini teman pre-2. Bangkainya tuh besar banget ya, paus yang dengan panjang diperkirakan mencapai 10 meter ya, 10 meter loh teman pre-2. Ini tuh ditemukan warga dan juga melaporkan kepada Babinsa Taduma sampai dengan pemerintah daerah juga. Nah, Sekda kemudian meninjau langsung kondisi bangkai paus tersebut teman pre-2, dan Bapak Rizal juga bilang kalau penanganan harus dilakukan secepatnya untuk mencegah dampak lingkungan serta gangguan kesehatan bagi warga sekitar gitu, karena kan udah dibangkai nih, udah pasti bakal menyengat gitu baunya ya. Nah, katanya sih penguburan ini tuh menjadi opsi untuk mengurangi bau busuk ya yang semakin menyengat, sekaligus mencegah potensi penyebaran penyakit dari bangkai yang membusuk di tepi pantai itu. Sementara Lurah Ave Taduma juga ini bilang kalau paus tersebut itu pertama kali terlihat warga sekitar pukul 5 subuh gitu, dan warga tuh awalnya mengira benda yang mengapung di laut ya, ini merupakan batang kayu teman pre-2 ya. Tadinya dipikir batang kayu, ternyata apa ya, paus gitu. Dan dia juga menilai kalau paus ini bukan terdampar akibat terjaring ya. Saat ditemukan kondisi tubuh paus ini udah mengalami pembusukan parah gitu. Jadi kayak mungkin udah mati berhari-hari gitu ya di tengah laut, terus akhirnya kebawa arus dan terdampar gitu teman berdua. Gak tahu asal muasalnya dari mana juga ya kan, tapi sampailah di Ave Taduma teman berdua ya, semoga bisa segera diatasi lah ya. Amin, semoga semoga semoga semoga teman berdua. Gak tahu ya kalau sekarang apakah bangkainya tuh udah dikubur atau belum, cuman sampai berita ini dirilis juga masih belum ada updatean ya teman berdua. Kita masih ada updatean lainnya buat kamu di sore ceria.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih di Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Masih dengan sore ceria di informasi lokal ya, teman Pre 2. Nah, dan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini mulai melakukan operasi ya, dari 3-2 hari lalu maybe ya, untuk modifikasi cuaca atau OMC di Maluku Utara. Yaitu dimulai dari tanggal 5 September kemarin tuh, teman Pre 2 ya. Jadi sebuah pesawat Cessna Caravan 208X itu dikerahkan untuk menyemai awan potensial hujan ya di sejumlah wilayah yang terdampak cuaca ekstrim, teman Pre 2. Rata-rata sih di seluruh Indonesia ya, teman Pre 2, cuma di Maluku Utara juga menyala banget nih ya, teman Pre 2. Dan kemarin itu ini di Sovivi, salah satunya Sovivi yang aku tahu ya, nggak tahu di daerah lain. Mungkin kalau di daerah lain di Maluku Utara yang kemarin sempat turun hujan atau mungkin hari ini turun hujan ya, mungkin bisa spill-spill sedikit lah ya buat aku, teman Pre 2. Nah, tapi yang aku tahu kemarin aku lihat warga-warga Sovivi ya yang tinggal di Sovivi ini bersyukur banget dengan adanya turun hujan, teman Pre 2 ya. Tapi harus diingat juga kalau kalau misalkan nih hujan yang turun ini, kamu jangan langsung buru-buru untuk menampung kayak gitu, karena ini kan adalah bukan murni air hujan yang memang didatangkan atau memang lagi musim hujan terus kamu nampung, itu jangan, teman Pre 2 ya. Dilarang untuk ini menampung dulu, karena ini adalah modifikasi cuaca, teman Pre 2, seperti itu ya. Alangkah baiknya kalau kita nikmati dulu aja hujannya, biar hujan ini membasahi rumput-rumput atau mungkin yang sekarang lagi mengalami kebakaran hutan atau ya yang ada di Maluku Utara lah ya, teman Pre 2, seperti itu ya. Semoga aja sih, tapi aku gak pernah semerindukan ini sama hujan ya, semerindu ini sama hujan, rindu banget hujan, tolong. Tapi ya dengan cuaca kayak gini juga aktivitas juga lancar, acara-acara outdoor juga bisa berjalan dengan lancar kayak itu ya. Tapi emang agak-agak panas sih, cuman ya alhamdulillahnya gak hujan, karena kalau hujan kan ya mungkin ada terhalang karena cuaca dan lain sebagainya ya. Kalau kayak gini kan waduh, cuacanya cerah banget ya, pakaian juga langsung kering tuh. Pakaian kita juga langsung kering ya, teman Pre 2. Aduh, ya udah, kita masih ada updatean-updatean lagi ya. Tapi kemarin untuk modifikasi cuaca itu ya, teman Pre 2, dari Gubernur Maluku Utara ini mengerahkan ada pesawat yang menebar 1 ton garam, teman Pre 2. 1 ton garam, kamu bayangin 1 ton garam ya, itu kalau kamu makan semua gimana ya. Baru juga berapa kali makan udah langsung ke rumah sakit kayaknya ya. Tapi bisa dibilang ini berhasil ya, teman Pre 2, karena dari modifikasi cuaca ini terus ada sholat minta hujan juga kemarin ya di Sovivi, teman Pre 2. Akhirnya sholat juga belum selesai ya, hujannya udah turun, alhamdulillah, berarti berhasil dong.

Selamat berada 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita selama hayat di kandung badan.

senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

seneng banget dengerin lagu 100 Hidup Lagi dari Meidra ini, teman Prado. Oh my god, Meidra, I love it, I love it, I love it. Teman Prado juga, kalau misalkan suka sama lagu ini, jangan lupa untuk sering-sering lah request ya di Prado FM Ternate. Di pukul 16 waktu Indonesia Timur, udah lebih 10 menit ya, kita ada ngobrol-ngobrol sore hari ini yang seru-seru ya, teman Prado. Di hari kantor kayak gini ya, ini weekdays sih, kamu masih harus sekolah, kuliah, kerja juga ya. Jam-jam segini sih bentar lagi udah pada beres kerja juga ya, balik ke rumah gitu. Nah, lebih seneng pulang kantor tuh biasanya kan ada orang-orang yang kayak langsung nongkrong, tapi ada juga yang pulang ke rumah ya. Kamu tuh tim yang mana nih, teman Prado? Apakah kamu pulang kantor langsung menyelesaikan segala urusan kamu ya, atau tim yang pulang rumah dulu baru abis itu ganti baju dan gaskan lagi? Nah, kalau kamu tim yang mana nih, teman Prado? Karena kalau aku sih biasanya karena aku shift-shiftan gitu kan, jadi kadang pulang sore, kadang pulangnya malam, kadang pulangnya siang. aku biasanya kalau pulang, kalau kerja pagi, pulang siang kayak di jam 00:30 gitu. Kalau misalkan ada yang harus aku beli, ada yang harus aku selesaikan, aku langsung selesaikan tuh. Karena mikirnya di rumah kalau pulang anak udah lihat, nanti kalau pergi lagi dia tantrum gimana gitu, agak ribet ya. Terus kalau udah sampai rumah, terus kepala udah kena bantal atau udah mulai berbaring, ya itu bakalan zonk lagi tuh. Kalau udah kayak gitu ya, teman Prado udah mau bergerak untuk kemana-mana pun udah ini ya, udah mager gitu. Jadi lebih memilih untuk langsung aja deh gitu. Tapi kalau misalkan sore kayak gini, aku lebih memilih kalau pulang ya, pulang rumah dulu, beberes, siap-siap, nanti malam aja gitu loh baru aku keluar sekaligus itu. Tergantung ya sikon. Kalau dari kamu sendiri gimana, teman Prado? Boleh gabung sama aku untuk siang hari ini. Kita ada sore hari ini masih di ngobrol-ngobrol seru ya, di WhatsApp aja. Kalau misalkan kamu tim yang mana, pulang kerja atau pulang kantor, pulang sekolah, pulang kuliah, atau beraktivitas di tempat kerja atau sekolah kamu, apakah kamu tim yang langsung pulang atau nongkrong dulu atau gimana, teman Prado? Boleh gabung sama aku ya di 081373125896.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

I love you but you lebih love me. Aku cinta kamu tapi kamu lebih cinta aku gitu ya. Lagu yang terlalu berlebihan kayaknya ya, teman berdua. Aduh, oh my god, aku gak sanggup. Kayak gak mau mengakui banget gitu ya. Aduh, jangan dong, jangan. By the way, teman Pre2, kita masih dengan updatean-updatean informasi. Kita masih ngobrol-ngobrol seru ya, teman Pre2. Kamu tim yang kalau pulang kantor atau pulang sekolah atau dari kegiatan kantor atau sekolah kamu gitu, apakah kamu tim yang langsung nongkrong atau pulang dulu, teman Pre2 ya? Ini kita udah ada yang gabung, bacain dulu dari 0852 9388 sekian. Dari siapa nih? Dari Haris, namanya. Hai Kak Haris, aku tim yang pulang dulu karena kalau nongkrong harus bawa istri sama anak. Betul, setuju. Ini lagi ada dari Maria. Hai Kak Maria, aku kalau habis kerja harus pulang dulu sih Kak, biar bersih-bersih dulu. Paling kalau mau nongkrong abis maghrib baru jalan. Oke. Ini dari Kak Davina. Dari Kak Davina katanya, tergantung kalau misalkan lagi buru-buru banget ya. Tapi konteksnya bukan nongkrong ya Kak. Kalau ada keperluan lain berarti aku langsung. Tapi kalau misalkan enggak berarti pulang dulu. Oke. Kalau dari yang lain gimana nih kamu, teman Pre2? Boleh ya yang mau pengen gabung, aku tungguin sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

mau kan isi kepalanya turun harga?

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Sudah di ujung kisah.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

0: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: kamu.
1: 9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Ya, selamat malam nemok Indonesia Timur, teman Pro 2. Pokoknya malam hari ini kamu para peserta bintang radio ya wajib pantengin Instagramnya RRI Ternate dan RRI Pro 2 ya teman Pro 2, karena nanti malam kita bakal umumin 10 besar ya atau 5 pasang finalis yang bakal lolos ke babak semifinal bintang radio RRI Ternate teman Pro 2. Dan pure ini adalah keputusan mutlak dari dewan juri dan yang pasti ditopang juga nih sama hasil vote-nya. Jadi ya kalau misalkan kamu bagus tapi vote-nya dikit ya mohon maaf gitu ya. Karena betul-betul vote juga sangat-sangat menentukan teman berdua. Itu dia ya. Jadi malam ini pokoknya pantengin aja 10 orang yang melaju ke babak semifinal Bintang Radio 2026 teman berdua, yang nantinya bakal kita adain grand finalnya itu di tanggal 15 September 2026. Jadi pasti disiarkan langsung di RRI Pro 2 Ternate, dan kamu bisa datang juga buat nonton langsung di auditorium RRI Ternate teman Pro 2. Yaudah deh, jangan pamit dulu, jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Bye bye.
0: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita, saudaraku. Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: FM RRI Pro 2 Ternate itu teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 bersama Nentri Ismail untuk nantinya sampai pukul 12 malam. Nanti di pukul berapa ya? Pukul 9 malam kita bakal ada MLC. Dan untuk MLC di hari ini, aku sambil mantau dulu nih, kira-kira nanti bakal ada siapa yang diajak ngobrol sama Edit untuk malam ini. Kita ke Pro 2 Jakarta. Mana nih? Pro 2 Jakarta. Kamu juga bisa follow Pro 2 Jakarta, Pro 2 Ternate di ID-nya @RRIPro2_Ternate. Duanya pakai angka, jangan lupa. Dan untuk malam ini, mana nih? Kok belum ada? Oh, bentar lagi deh, teman Pro 2. Bentar lagi deh, aku bakal ngasih tahu kamu ada siapa yang nanti bakal diajak ngobrol sama Edit di MLC pukul 21 malam. Dan nantinya juga ada sharing time buat kamu yang pengen bisa ngobrol sama kita di sini. Plus, pilih lagu yang kamu suka ya di sharing time dari pukul 10 malam hingga pukul 11. Dan informasi-informasi menarik lainnya bisa kamu dapatkan di rri.co.id.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

bukan soal lagu naik kereta api. Tapi, di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tabak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk, sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai The Real Tourism City. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman, dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil. Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

sama Pradua masih di Pradua Ternate barengan sama Tri Ismail. Dia nanti malam ya sama Pradua di pukul 8 malam. 30 menit lagi dari sekarang kita bakal mempersiapkan untuk bisa ada perilisan untuk 10 besar ya, 5 dari kategori pria dan 5 dari kategori wanita dari Bintang Radio Indonesia LPPR di Ternate atau Pradua, yang nantinya bakal kita umumin, kita publikasi melalui Instagramnya RRI Ternate. So buat kamu, ditunggu aja ya, pantengin terus media sosialnya RRI Ternate dan juga dengerin Pradua Ternate untuk nantinya kita publikasikan siapa saja yang berhasil melangkah ke tahapan selanjutnya dari Bintang Radio untuk tahun 2026 ini. Aku juga mau informasiin buat kamu, nantinya kumandang azan salat Isya nanti akan kami kumandangkan di pukul 19.43 menit, dan yuk kita dengerin lagi lagu-lagu bagus dari playlistnya Pradua.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih,

kedua selanjutnya kami kumandangkan azan salat isya untuk Kota Ternate tepat di pukul 19:43 waktu Indonesia Timur. Satria Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk teman Pradua.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

dua, langsung aja nih kita bakal mempublikasikan ada 10 nama. 10 nama yang lolos ke tahapan selanjutnya untuk Bintang Radio RRI Ternate. Sebelumnya kita pengen ngucapin selamat untuk 10 nama yang akan langsung aku publikasikan kepada kamu teman Pro 2. Ini buat yang lagi pada dengerin 3 di FM 96.7 atau kamu yang lagi nonton radio malam ini di @RRI_Pro2_Ternate. Langsung aja teman Pro 2. Ini adalah 10 peserta yang berhak melaju ke babak selanjutnya untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Ternate. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng. Kayak ada ini gak sih? Ada apa namanya, kayak ada sound effect-nya gitu ya. Jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng gitu. Ini buat teman-teman, kita bakal mengawali pengumuman malam ini dari kategori putra ya. Dan kita mengucapkan selamat untuk 5 orang yang berhak untuk melenggang ke tahapan selanjutnya dari kategori pria. Dari kategori pria nomor 2 ada siapa? Ayo coba tebak. Ada siapa nomor 2? Ini untuk kategori pria, kita akan langsung mengucapkan selamat untuk Divan Aimar Sari Bulan. Kemudian juga kita mengucapkan selamat buat Louis Tian Al Aziz dan juga M. Avrisal Johar, plus ada M. Irsyad Amran dan juga M. Syahrul Teng. Ini adalah 5 orang kategori pria yang berhak lolos ke tahapan selanjutnya. Sedangkan untuk kategori putri, ada 5 putri yang akan kita publikasikan namanya. Ini kita mengucapkan selamat untuk Cantika Nurul Humairah. Kemudian selamat untuk Clara Aurelia Kasih, selamat buat Hana, selamat juga untuk Siti Mahdianti M. Putra, dan selamat buat Siti Faradila Drakel. Itu dia 10 nama yang berhak lolos ke tahapan selanjutnya yang nantinya akan berlangsung pada hari Selasa tanggal 15 September 2026. Yeay, selamat buat 10 orang peserta terpilih yang berhak melaju ke babak selanjutnya untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Ternate. Karena udah dari tanggal 7 dan 8 hari ini sudah kita selenggarakan untuk tahap seleksi ataupun penyisihannya tahun pra 2. Dan sekali lagi kita pengen ngucapin selamat buat teman-teman ke 10 orang ini dari kategori pria ataupun kategori putra dan kategori putri yang sudah kita publikasikan. Sekali lagi ada teman-teman yang mungkin saudaranya, temannya, atau bahkan kamu langsung yang sudah kita publish namanya di malam ini. Sekali lagi selamat, bersiap ya, dan persiapkan diri kamu untuk 15 September 2026. Dan kali ini kita mau puterin dulu nih lagu bagus dari Tulus, Teh Hijau, yang juga ada dalam pilihan lagu dari Bintang Radio untuk tahun 2026.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Teman Pro 2 di pukul 9 malam nanti kita bakal ada di Pro 2 Jakarta. Kita bakal ke Pro 2 Jakarta ya, dan nanti bakal ada layar kaca yang diajak ngobrol sama Edit dan juga Elan untuk musik live chat kita di edisi 8 September 2026. Nanti di mana buat kamu yang pengen berinteraksi sama teman-teman dari layar kaca, boleh WhatsApp di 0811 800 105. Itu dia ya untuk WhatsAppnya Pro 2 Jakarta. Mohon maaf ya, udah makin rabun ini ya. Di nomor WhatsAppnya di 0811 800 105, itu adalah WhatsAppnya dari Pro 2 Jakarta. Kalau kalian ingin berinteraksi, nanya-nanya ke teman-teman dari layar kaca, nanti bakal ada Edit sama Elan yang nemenin kalian di musik live chat untuk edisi malam ini.

Dan Om Pro 2 untuk malam ini, kita juga nanti bakal ke Pro 2 Jakarta di pukul 21 malam. Dan aku juga di ini nih, disamperin sama Kak Pasha dari Instagram lagi, dari TikTok Pro 2, karena kita lagi live TikTok Pro 2. Kak, aku mau salam sama mantan pacar aku dan juga keluarganya. Nah, karena tadi itu adalah awal dari salam yang disampaikan, terus kan kita juga gak mau salah alamat dong untuk ngasih salamnya. Dan Kak Pasha udah double lagi nih, namanya Asri Rin Hasan ya. Dia tuh tinggal alamatnya di Bastiong Tagalame, stay-nya di Obi. Salam nih buat kalau dari namanya sih kayaknya panggilan akrabnya Ririn deh kayaknya ya, atau As atau Ririn. Ya, itulah ya. Buat kamu yang ngerasa punya mantan yang namanya Pasha, kamu disalamin sama dia. Dianya kan lagi di Medan kan. Nah, itu tuh disalamin kamunya. Semoga nanti bisa silaturahmi lagi ya, gitu. Ya, mana tahu kita kan teman berdua. Kalau kata orang gitu kan, jodoh enggak kemana gitu. Tapi kalau misalnya enggak nemu-nemu juga PR juga nih. Ya kan, teman berdua? Coba deh kamu yang udah ketemu sama orang yang tepat gitu, ngobrolnya baik-baik gitu kan. Ngobrolnya baik-baik, terus juga kalau bisa jangan hanya komunikasi dari via telepon, via chat gitu kan. Jangan ala LDR, kalau udah sekota tolong ketemu gitu ya, biar enggak kayak LDR. Karena kalau LDR tuh biasanya bakal berantem melulu gitu. Karena ya itu dia tadi, karena enggak ketemu, enggak bisa langsung menyelesaikan semua perdebatan yang ada gitu kan. tapi kalau misalnya lagu yang bagus apa nih kita puterin buat, oh ini dia deh, kita kasih buat Kak Pasha lagunya Juicy Lucy yang judulnya Sialan. Aduh, emang pas banget nih kita kasih buat Kak Pasha yang lagi dengerin kita nih. Mana sih ini? Tolong. Oke, yang featuring sama Adrian Halif ya. Bener. Oke, kita puterin Adrian Halif featuring Juicy Lucy Sialan. Sialan banget kalau udah move on ketemu lagi sama dia. Dianya masih sama kayak dulu.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi

Teman Pro 2 di pukul 21 malam ini. Selanjutnya kita bakal ke Pro 2 Jakarta. Untuk nantinya kalian bakal mendengarkan obrolan Edit sama Ellen. Mereka berdua bakal ngobrol sama teman-teman dari layar kaca. Kamu yang mau gabung sama obrolan mereka juga boleh via WhatsApp-nya di 0811 800 105, atau dari TikTok dan Instagram-nya @RRI Pro 2 FM JKT. Itu dia untuk akses bisa terhubung sama Edit sama Ellen dan juga dengan teman-teman dari layar kaca. Aku bakal kembali nanti di pukul 22 malam atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur.

0: malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yoi.
0: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya
1: Betul
0: kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: 1 jam ke depan ya.
1: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini ingin seru-seruan juga gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Itu
0: gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tempat produksi seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang.
1: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Halo.
1: Sampai. Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Amin sekali.
1: Waalaikumsalam. Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
1: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
0: Eke Rizky.
3: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Oke, ramean nih.
1: Ramean, berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh. Oh, iya. Pagi di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah. Ya. Sehat-sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
3: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
3: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Kamu okay. Dari mana nih?
4: Dari rumah juga bang.
1: Dari rumahnya bang Mora juga. Barengan ya.
3: Tikung keserumah.
1: Tikung. Lo dari mana bang?
5: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah.
0: Dari rumah ya.
1: Oh, bang Rizky.
4: Dari kantor sih. No,
0: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
4: Pondok Indah. Aman. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda ya.
1: Beda. Oh, rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
1: Aduh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Eh, hey, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
0: Astaga. Okay. Bener.
1: Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
4: Kita berdiri terus sih.
0: Aduh capek.
4: Morai.
1: Keras terus maksudnya. Maksudnya kepalanya.
3: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
3: Oh ceritanya.
1: Back story-nya.
3: Oke. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih. Yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya bener. Lu juga bro.
3: Gue agak ke timur di kedua.
1: Oke.
3: Jaktim Praja.
1: Jaktim mana lo?
3: Taman Mini bro.
1: Ya.
0: Iya.
1: Warga Cipayung.
3: Anjing sama betul. Benar. Gue setunya gue.
1: Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
3: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
3: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
4: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai.
3: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain project ini.
1: Oh, gitu. Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
3: Bukan.
1: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
3: Enggak juga.
0: Oke.
3: Okay. Ini rekomendasi jatuh.
0: Rekomendasi. Yeah.
1: Oh. Suggestion ya.
3: Suggestion
1: ya.
0: Oke. Benar.
5: Tuhan yang mempertemukan kita di.
3: Ah, itu dia.
0: Sedap.
3: Ini emang jalur-jalur langit.
4: Buru-buru dari langkat nih. Bang. Gua
5: men.
1: Terus Sumatera. Enggak terima dibilang langkat ya. Pokoknya Medan.
5: Langkat identik pisang.
0: Oh iya benar. Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
3: Awalnya dari gua gitu okay. kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
0: Salah.
1: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
3: Afgan.
1: Afgan ya. Allah
0: astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
3: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh. Di fase kita hari ini gitu, yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see. Oh, iya. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
3: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
3: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
3: Betul,
0: ya mungkin
3: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
3: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu
0: di pop,
3: walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
0: Benar.
1: Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
3: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
3: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay. Punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Awal dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
1: Teman-teman yang dari langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Terima kasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
3: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
3: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya? Kenapa sisa doang?
4: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Ya.
3: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
3: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini.
0: Oh, yes, sedap.
3: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
4: Satu pikiran kita.
0: Nah, iya benar. Kagak jauh-jauh ya.
1: Kalau lu dulu apa dia?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
3: Oke.
0: Gue gak tahu sih.
3: Nice.
1: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lo nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
3: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah gak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang gak ada ternyata gak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Benar. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan risiko-risiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh. Kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morey sendiri sebenarnya.
3: Iya, kurang lebih itu.
0: Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
3: Iya, karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
3: Ada tisu nggak, tisu? Enggak.
1: Sumpah. Maksudnya yang mau dibakar.
3: Iya. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu nggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
0: Oke.
3: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras gitu. Itu untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Gue bakal bayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai enggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
3: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak gak ada pilihan ini. Harus.
4: Kita pakai jalur langit aja.
1: Boleh.
3: Jalur darat diterabas, jalur langit ya Pak. Silakan bermain ya.
1: Boleh.
0: Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.

0: Music Live Church.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari ini.
0: Salah. Oke, kabarnya. Apa lam?
1: Sorry.
0: Lul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa Percakapan.
1: Ternyata masih ngepop ya.
0: Masih ngepop
1: banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
2: Tau lu bang.
1: Bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
3: Bener, gue gak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras, agak sekeras.
1: Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
3: Peras. Ini begini siaran dong. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari ini awalnya, dari mastering awalnya gitu?
2: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oh.
2: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
2: Gitulah kira-kira pak.
1: Oh, terima kasih.
2: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya. Yeah.
0: Oh, gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai. Dari Bang Morai. Abis itu baru workshop tuh. Abis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
2: Bensin
3: konsumsi dari Bahlil.
2: Dari MG.
3: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Ya, luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Asik kok dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini nggak yang memorable buat kayak, wah seru banget nih ternyata untuk produksi si Sisa Percakapan ini. Ada yang ingin nggak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita
2: sini dong Bang.
4: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya, jadi nggak ada sound
1: korek. Jangan dong.
4: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih. Iya.
3: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti. Salah. Ya.
0: Yeah. Salah tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
3: Era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
3: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tengah.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
3: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya deh.
0: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
4: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengernya, ini kayak band-band dulu ya.
1: Sama.
3: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Gak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
4: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
4: Di album-album yang albumnya sebelumnya lah.
1: Iya, oke. Dilempar jauh ya. Iya.
3: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Oh, referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya. Alright.
3: Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak agak hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar.
3: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah, gimana Bang Aul kira-kira udah menyesal belum ngomong sama lu?
2: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
3: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
2: Tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang Morai di sini paling muda memang.
3: Paling muda memang.
2: Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
3: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
3: Agung.
4: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
1: Iya.
3: Bang Aul boleh tanya, Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: ini? Kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini, sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
5: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya.
1: Iya.
5: Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
3: Ketahuan kan umurnya. Maaf ya.
1: Enggak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget kayak selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
5: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya. Kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
5: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pasti tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mangagung.
1: Dan Mangagung benar, khususnya. Wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Mangagung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa, Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab.
3: Bang Agung. Mau jawab dong.
0: Ya, mikir dulu.
1: Tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
0: Ya apa ya?
3: MTK nih.
0: Morai dulu.
1: Morai mah, morai.
0: Morai, morai.
1: Morai mah, morai.
4: Aduh,
1: jadi takut imsak, takut keburu imsak.
4: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
4: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu kan.
4: Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi?
1: Kehidupan bagian gitu, dari kehidupan, bagian kehidupan ya.
4: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
4: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
4: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir itu 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
4: Iya, betul. Nah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
4: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Oh, iya. Filosofinya gitu ternyata.
4: Iya.
1: Boleh.
4: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
4: Ya. Kayak bagi-bagi yang BG.
1: Bagus konsumsi.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
4: Ini POV gue pribadi ya. Ini teman-teman juga.
0: Boleh.
4: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak, gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua, apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan terasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh.
0: Oh,
4: gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
4: Yang gitu, lain nggak tahu.
0: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin, silakan.
5: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
5: Okay, everlasting okay. Sih.
0: Benar.
5: Jangan setuju dulu.
4: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
4: Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Pak Awo, coba.
0: Pak Awo, silakan.
6: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Oh, enggak setuju.
6: Ya, kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai

0: Udah diisi tuh, udah diisi barusan tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Seneng ya, Bung ya.
0: Iya, iya, pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat
1: Lari Kaca
0: ke depannya ya.
2: Manifesting.
0: Manifesting pastinya.
2: Benar-benar.
0: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan?
2: Salah. Bukan.
0: Salah ya?
2: Bukan.
0: Salah,
2: apa? Bukan. Bukan. Itu web apa ya?
0: Udah gak ada.
1: Itu dana produksi kita dari sini.
3: Kita yang danain mereka.
1: Kita merger sama dia.
0: Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
2: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
3: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
2: Oke. Okay.
3: Tadi udah ada belum?
2: Udah kan.
0: Tadi udah kita play.
2: Jadi bisa di request di Brodo FM
3: Indonesia tuh. Hai guys, request guys.
2: Kalau MV bakal ada kah?
0: Salah. Dikasih stand-nya doang, parah banget. Enggak dikasih mic.
2: Kalau MV ada.
3: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik. Dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV, ya pasti kita akan buat gitu sih.
0: Oke, boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca nih.
1: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
0: Ganti lagi.
3: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
2: Udah. Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
0: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
2: Alright.
0: Apa kabar Edit?
2: Sehat.
0: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
1: Gunung Bang, ngajak gunung Bang. Ajak gua ngobrol Bang.
0: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
2: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya dari Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
0: Betul.
2: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
3: YouTube-nya Layar Kaca.
2: Apa tuh kalau boleh tahu?
3: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca. Sisa Percakapan. Oke. Okay. Sama lagi.
2: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
0: Instagram.
3: Boleh. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Layar Kaca.
2: Benar.
3: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
0: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
2: Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
0: Kita tungguin. Agung Bas gitu.
2: Aduh,
0: Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Suwibowo.
2: Cari lirik ya.
0: Agung Suwibowo.
2: Ah, itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
3: Ya, satu-satu.
0: Boleh tuh.
2: Boleh cek gimana?
1: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
0: Oke, wow.
5: Saya Aulia Andika Lubis.
3: Saya More Underscore Luas.
0: Oke,
2: jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya. Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya.
0: Betul.
2: Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill, bakal sering nih
0: rilis lagunya. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti ya.
3: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
0: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
3: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
2: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
0: Terima kasih Layar Kaca ya.
3: Iya.
2: Thank you. Sukses selalu buat next projectnya.
0: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
2: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
0: Betul. Abis

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bedo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Kita di sharing tanya teman Ray 2 untuk malam ini. Masih ada Tri yang akan jadi teman kamu sampai di jam berapa kita? Di jam 12. Tapi kalau untuk sharing time-nya sampai jam 11 aja ya. Dan selamat malam buat yang udah nyamperin kita di Instagram. Aku di Instagram, di WhatsApp dong. Ini dari siapa nih? Galuh. Ini Galuh dari Berbinar katanya. Mau izin request lagunya Sabrina Leonor. Haha. Aku kalau setiap baca judul lagunya Sabrina tuh kayak ini loh, kayak aku tuh berasa disinisin banget sama judul lagunya. Gitu. Ayo kita ngobrol dulu sambil kamu dengerin kita di malam ini. Aku juga nanti bakal ngajakin kamu untuk bisa sharing ya, bagaimana cerita keseharian kamu di hari ini, baru di hari ke-8 bulan September, menghitung waktu menuju ke 2027. Semoga aja nih teman pra 2 ya, September, Oktober, November, Desember ya, ini 3 bulan ke depan nih, dari September kemudian Oktober, November itu gak ada yang namanya long weekend, semuanya berwarna hitam. Jadi manfaatin waktu kamu ketika off day, atau setidaknya Sabtu minggunya tolong dimanfaatin sebaik mungkin, barengan sama keluarga atau minimal me time teman pra 2 ya. Jangan sampai kamu masuk di fase burnout tempat kerja gitu, yang akhirnya kamu jadi gak fokus kerja, bawaannya emosi, ya gak maksimal ujung-ujungnya di tempat kerja kamu juga, atau bahkan amit-amit berdampak sampai ke rumah kepada pasangan kamu gitu kan teman pria 2. Jadi please banget, kalau waktunya rehat, rehat dulu, waktunya off untuk pekerjaan, off dulu teman pria 2, dan kerja seala kadarnya kali ya, bukan seala kadarnya gak arti, dalam artian gak harus yang kerjanya tuh bodoh, masa bodoh, malas-malasan, enggak gitu, sesuai dengan kapasitas dan porsinya aja teman pria 2, supaya apa? Supaya kamu juga bisa maksimal dalam menunaikan tanggung jawab kamu dalam dunia kerja atau sebagai pasangan.

0: sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Itu dia Tongkrong Berdua, ada Gea Indrawari 1000 kali, 2001 kali. Gak tahu sih ini apa emang kompakan, karena Ardian Halif juga dengan lagunya 2001 kali. Aku berasa kayak dikali-kaliin aja semuanya. Dan buat kamu Tongkrong Berdua, ini buat yang udah pada mampir ke WhatsAppnya Berdua juga terima kasih banget ya. Dan aku tahu banget Tongkrong Berdua, mungkin dari kamu yang lagi dengerin kita sekarang ada yang lagi ngelewatin fase yang bener-bener menjadi cobaan buat kamu secara pribadi, entah itu dunia kerja, entah kepada pasangan. Karena kan setiap dari kita pasti punya cobaan dan aktivitas, bahkan jangankan cobaan gitu ya, aktivitas keseharian kita aja pasti bakal beda-beda tahun berdua. Dan gimana kita nyekapinnya, gimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu, gimana kita bisa nyelesain sebuah perdebatan bersama dengan pasangan, sama dengan orang rumah gitu. Ya sebijak mungkin lah tahun berdua. Usahain kalau lagi emosi banget jangan banyak ngomong, karena kalau misalnya lagi emosi dan banyak ngomong, takutnya ini teman berdua ya, takutnya nanti ada hal-hal yang menjadi ucapan kita yang ternyata sangat menyakitkan dan bahkan membekas kepada yang mendengarkan ya. Dan yuk buat kamu yang lagi gak bisa ngeluarin unek-unek di tempat yang sedang berlangsung ketidaknyamanan itu, boleh deh kamu bisa nyampain unek-unek kamu di WhatsApp aja 0813 7312 58 96. Kali-kali aja nanti Minri bakal bisa mengurai emosi-emosi negatif kamu Tengah Berdua. Karena sejatinya sesuatu yang terlalu dipendam juga gak baik Tengah Berdua. Dipendam lama-lama jadi apa ya, jadi nyakitin batin sendiri gitu kan. Kalau kata obrolan psikolognya Berdua tuh, kata Kalia ya, selalu hadir di Jumat malam, dia selalu mengingatkan kepada Tengah Berdua bahwa kamu harus berani mengatakan tidak untuk hal yang tidak kamu senangi atau yang tidak bikin kamu nyaman, dan berani mengatakan iya untuk hal-hal yang ya emang kamu mau gitu Tengah Berdua. Jangan terlalu banyak mentoleransi perasaan orang. Setidaknya kamu juga harus tahu kenyamanan kamu tuh ada di titik mana gitu Tengah Berdua ya. Yuk berani untuk jujur sama diri sendiri juga penting banget.

0: investasi.
1: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

untuk selanjutnya kita bakal muterin banyak lagu bagus di Just More Music Pro 2. Karena udah pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah akan beristirahat. Dan pastikan kamu untuk yang lagi lembur, jangan pindahkan channel radionya. Karena setelah ini kita punya banyak banget lagu-lagu bagus yang terputar buat kamu sampai di jam 12 malam. Yes, benar banget, kamu gak salah denger. Sampai jam 12 malam dari Pro 2 R Ternate bakal memutarkan banyak lagu bagus yang akan hadir diawali sama lagu dari Rio Klapi buat kamu dengerin di Just More Music Pro 2.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
4: Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bedo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Wow.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau jadi muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Opera 2 dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 8 September 2026. Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 9 September tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7 streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Program 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi Radio Digital dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pradua. Kembali menyapa kamu ya teman Pradua dari studio RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pradua pagi hari ini Diana akan nemenin kamu sampai nanti di jam 11 siang. Dan untuk hari ini hari Rabu 9 September 2026, kumandang azan subuh akan dikumandangkan pukul 5 lebih 10 menit. Dan nanti di pukul 5 lebih 30 menit akan ada hasanah pagi juga teman Pradua. Dan Diana akan kembali menyapa kamu di Spada alias program Selamat Pagi teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 96,7 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Muka kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Alkisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahma. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang saliha dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku
telah sembuh dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat 1 ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 1 ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat 1 ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Alright, masih menyapa kamu ya teman Pro 2, masih di program Sepada juga alias Selamat Pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, ini Diana mau bahas dulu nih, ada satu buah yang lagi viral dan sebenarnya sudah viral selama beberapa tahun terakhir gitu ya. Karena buah ini tuh diolah di beberapa makanan viral juga gitu. Kamu tahu acai berry? Weh, pasti kamu udah tahu dong gitu kan. Karena ada satu minuman viral di Jakarta gitu ya, yang bahan bakunya tuh dari buah ini, namanya acai berry gitu ya teman Pro 2. Tapi tahu nggak sih kamu kalau asalnya dari mana gitu ya? Jadi acai berry ini teman Pro 2, dia asalnya tuh dari Brasil gitu ya. Jadi ada satu daerah di Brasil yang memang banyak ditemukan buah ini tuh dari wilayah di sana gitu. Jadi acai itu kan biasanya dikenal luas gitu ya, melalui makanan viral gitu ya, jadi kayak smoothies bowl gitu ya, dan disajikannya tuh bareng sama dengan granola gitu teman Pro 2. Jadi beberapa waktu ini gitu ya, si acai berry ini tuh dia viral gara-gara pengolahannya itu gitu. Jadi dia dikonsumsi bersamaan dengan smoothies bowl tadi gitu ya. Dan biasanya kalau di Indonesia gitu ya, acai berry ini tuh dikonsumsinya ketika waktu sarapan gitu ya, atau mungkin buat makan malam pengganti nasi gitu, buat yang diet-diet gitu ya. Nah, tapi kamu tahu gak sih asal-usulnya gitu ya, dari si buah acai berry ini gitu ya. Jadi acai berry ini tuh sebenarnya dia itu berasal dari pohon Acaizeiro namanya, atau nama ilmiahnya Euterpe oleracea gitu ya. Dan tanaman ini banyak ditemukan di kawasan Amazon, terutama wilayah utara Brasil teman Pro 2. Dan kemudian buah acai ini tuh diolah menjadi jadi daging buahnya tuh diambil terus dihaluskan dan diolah menjadi berbagai macam makanan dan juga minuman gitu. Dan di Brasil produk ini tuh juga cukup sederhana gitu. Jadi mungkin kalau kita di sini tuh apa ya yang lumrah, mungkin seperti jagung gitu kali ya, atau umbi-umbian gitu ya, yang banyak ditemukan di Indonesia. Tapi kalau si acai berry ini juga jadi hal yang lumrah sebenarnya di wilayah utara Brasil. Tapi teman Pro 2, kalau di Brasil itu cara konsumsinya beda kayak kita di sini. Kalau kita kan di sini diolahnya menjadi minuman atau makanan manis. Tapi kalau di Brasil gitu ya, ini tuh menjadi sebuah makanan pokok gitu, makanan pokok yang disajikan bersamaan dengan tepung singkong dan dikonsumsi juga bersamaan dengan ikan ataupun udang gitu. Jadi memang modelnya beda penyajiannya gitu ya. Kalau di Indonesia jadi temennya smoothies bowl dan granola gitu ya teman Pro 2, kacang-kacangan gitu ya. Tapi kalau di Brasil ini tuh jadi makanan pokok warga di sana gitu ya. Jujur li, ini juga nambah pengetahuan banget gitu, nambah referensi kita juga gitu ya. Siapa tahu kita juga mau nyoba gitu kan, buah acai dimakannya pakai ikan fufu. Waduh, itu udah beda culture juga gitu ya. Itu sudah genre baru kayaknya teman Pro 2 ya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih menyapa kamu teman Pro 2 di program Sepada alias Selamat Pagi Pro 2. Dan sekarang di pukul 7 ini, Diana mau kasih kamu informasi cuaca dulu teman Pro 2. Perakhiran cuaca langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate gitu ya. Kira-kira hari ini nih hari Rabu 9 September 2026 gitu ya. Perakhiran cuacanya seperti apa sih Kak gitu kan? Karena mungkin banyak dari kita yang mau keluar dari kota Ternate, mau nyebrang gitu ya. Atau mungkin baru mau balik gitu ya, ada penerbangan juga hari ini gitu ya teman Pro 2. Jadi Diana mau kasih kamu informasi dulu nih, kira-kira seperti apa nih perakiraan cuaca hari ini gitu ya. Dan ini dilansir juga langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate ya teman Pro 2. Untuk pagi hari ini gitu ya, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Tobelo, Kao, Wasile, Maba, Weda, dan sekitarnya gitu ya. Untuk siang ke sore hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Wasile, Maba, Patani, Galela, Tobelo, Kao, Gane, dan sekitarnya. Dan ada juga peringatan dini cuaca, informasinya waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara hari ini juga berkisar di 28 hingga 33 derajat Celcius, dan untuk kelembapan udara sendiri berkisar di 50 hingga 85%. Untuk arah angin sendiri mengarah dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan kurang lebih 10 hingga 40 km per jam. Untuk tinggi gelombang sendiri hari ini diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Dan informasinya juga bakal ada peringatan dini gelombang gitu ya, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Semoga informasi ini bermanfaat teman Pro 2 buat kamu yang akan menjalani hari ini gitu ya. Semoga aktivitas kamu menyenangkan. Jangan lupa untuk bawa jas hujan, bawa payung gitu ya, supaya kamu terhindar dari, ya kita gak bisa prediksi juga gitu ya, walaupun mungkin dari BMKG sudah menginformasikan seperti itu gitu ya, tapi namanya cuaca pasti ada aja yang namanya unpredictable. Semoga informasi ini membantu ya teman-teman berdua ya.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.000

akan melihat bekas sayatan di permukaannya, kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Oke, Teman Pro 2 masih menyapa kamu ya dari Spada alias program Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan sekarang di pukul 7.30 nih Teman Pro 2, kita sudah masuk di segmen Yes, di Trivia Request. Jadi di Trivia Request ini Diana bakal kasih kamu 3 lagu yang bisa kamu vote pastinya Teman Pro 2. Dan nanti lagu yang paling banyak vote-nya bakal Diana puterin di pukul 9.30 gitu ya. Dan gimana sih Kak cara vote-nya? Cara vote-nya kamu bisa langsung aja buka akun Instagram kita di @riripro2 _ Ternate, 2-nya pakai angka. Nah, di story terbaru kita sudah Diana upload 3 lagu yang masuk jajaran Trivia Request hari ini. Dan hari ini lagunya ada apa aja? Waduh, sabar dulu ya, jangan penasaran ya. Lagu yang pertama adalah lagu terbaru dari Wisnu Santika Teman Pro 2. Dan menurut Diana, Wisnu Santika tuh lagi gencar banget bikin lagu-lagu yang asik banget ya. Dan langsung aja Diana spill buat kamu, Tak Mendua dari Wisnu Santika. Check this out.

Gimana? Itu baru lagu pertama. Masih ada dua lagu lagi ya, teman-teman. Dua lagu yang kedua juga gak kalah asik ya. Ini lagu terbaru dari Siska Saras featuring Topati. Dan menurut Diana lagunya juga cukup easy listening gitu ya. Buat kamu yang gak tahu lagunya yang mana sih, Kak, langsung aja Diana spill buat kamu. Topati featuring Siska Saras, Gemintang. Check this out.

Gimana? Udah tertarik sama lagu yang kedua? Tahan dulu, masih ada satu lagu lagi teman Pradua yang gak kalah seru. Dan lagu ini cukup viral juga di beberapa platform media sosial gitu ya. Langsung aja Dina spill lagu yang ketiga buat kamu, Hong dari Nona. Check this out.

Alright, kalau kamu suka juga sama lagu ini teman Pro 2, kamu bisa langsung aja beruan vote melalui akun Instagram kita di @RRPro2_Ternate, duanya pakai angka. Diana tunggu sampai di jam 9.30 nanti ya teman Pro 2, jangan sampai kelewatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Masih nemenin kamu teman Produa, masih di Spada juga di Selamat pagi teman Produa. Dan sekarang nih teman Produa, dia ini punya informasi dulu lah dari yang viral-viral. Ada apa sih teman Produa? Kabarnya nih peta dunia bakal berubah nih teman Produa. Bukan berubah mappingannya, bukan gitu ya, tapi tampilannya itu bakal berubah teman Produa. Jadi PBB ini baru-baru aja menyetujui gitu ya peta dunia baru gitu, yang menampilkan setiap wilayah itu lebih akurat, termasuk Indonesia yang bakal terlihat lebih luas dan proporsional gitu ya teman Produa. Jadi informasinya gitu ya, Majelis Umum PBB pada hari Jumat 4 September lalu gitu ya mengadopsi si resolusi Correct the Map, namanya Correct the Map, yang mendorong penggunaan Equal Earth dan proyeksi sejenis untuk menampilkan luas setiap wilayah secara lebih akurat. Nah, berbeda nih dari proyeksi Mercator yang sudah kita gunakan sejak 1569 gitu ya. Jadi Equal Earth menampilkan perbandingan luas wilayah secara lebih proporsional nih. Dan kalau biasanya kan dalam peta Mercator, Afrika itu terlihat hampir seukuran Greenland, padahal luasnya sekitar 14 kali nih lebih besar daripada Greenland. Nah, kalau pakai ke resolusi Correct the Map itu ya, jadi tampilan aslinya tuh bakal lebih gede gitu teman Produa. Dan perubahan ini juga membuat Indonesia dan negara-negara lain di sekitar Katulistiwa itu terlihat lebih sesuai dengan luas aslinya. Walaupun seperti itu, Equal Earth tetap memiliki distorsi bentuk karena tidak ada peta dua dimensi yang bisa menggambarkan seluruh permukaan bumi dengan sempurna. Dan berdasarkan laporan PBB juga nih teman Produa, resolusi yang diajukan Togo atas nama kelompok Afrika itu mendapat dukungan dari 164 negara. 6 negara memilih abstain, sedangkan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak. Meski tidak mengikat, resolusi ini mendorong pemerintah, sekolah, lembaga internasional hingga platform digital mulai menggunakan peta dengan perbandingan luas yang lebih akurat. Wow, sepertinya kita akan melihat dunia dari sisi lain ya, tapi bukan mappingannya lagi-lagi gitu ya, tapi tampilannya. Gimana nih pendapat kamu teman Produa?

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Pasti nemenin kamu di Spada ya Teman Pro 2 alias Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan sekarang Dini punya informasi dulu nih Teman Pro 2 dari teknologi gitu ya. Kamu pengguna aktif Google Maps? Waduh, pasti kamu sering banget ya kalau misalkan mau cari alamat atau mau cari tempat baru, tempat nongki baru gitu ya. Pasti kamu aktif menggunakan Google Maps. Sebenarnya ada lagi sih pilihan lain selain Google Maps, ada Waze juga gitu ya Teman Pro 2. Tapi yang bakal Dini bahas kali ini adalah Google Maps gitu. Ternyata Teman Pro 2, Google Maps itu punya beberapa fitur gitu ya yang tersembunyi gitu. Dan fitur-fitur ini tuh sebenarnya ya mungkin Diana pernah pakai juga atau mungkin kamu pernah pakai gitu. Tapi ternyata ada fitur-fitur lain yang ya bisa dibilang jarang lah orang-orang mengetahui itu gitu. Salah satunya adalah melihat masa lalu menggunakan yang namanya Street View gitu. Jadi Street View ini memungkinkan kita nih Teman Pro 2 untuk melihat bagaimana sebuah tempat itu berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Dan kamu bisa mengaktifkan layer Street View ini dengan cara pilih, kan kalau kamu buka Google Maps ada garis 3 kan di sudut kanan atas. Nah, itu kamu bisa klik di situ gitu ya. Terus kamu bisa lihat deh dari tahun ke tahun gitu ya bagaimana sih perubahan lokasi ini. Dan tren ini tuh sempat viral juga Teman Pro 2 di beberapa platform sosial media, salah satunya adalah TikTok gitu. Jadi misalkan di tahun 2010 awalnya rumah nih, rumah kita berdiri gitu, 2011 ada perubahan lagi nih rumahnya gitu dari waktu ke waktu. Jadi kita ngerasa kayak punya memori gitu menggunakan fitur Street View Google Maps. Dan gak hanya itu Teman Pro 2, ternyata di aplikasi Google Maps itu gitu ya, kita tuh bisa melihat kondisi tujuan sebelum berangkat gitu dengan fitur yang namanya Immersive View gitu ya. Jadi fitur ini tuh bisa memungkinkan kita untuk melihat tampilan lokasinya gitu, rute juga sebelum berangkat gitu ya. Dan bahkan fitur immersive view ini di Google Maps ini bisa membantu kita mengecek cuaca dan lalu lintas di sekitar lokasi tujuan kita gitu. Dan untuk perjalanan mobil Teman Pro 2, fitur ini tuh bisa membantu melihat lokasi parkir terdekat sampai dengan tikungan sempit di sepanjang rute. Jujur ini luar biasa banget ya, salah satu bukan aplikasi ya, benar aplikasi dari Google yang luar biasa banget gitu ya. Cuman kadang Google Maps ini gak tahu kenapa gitu ya, saking canggihnya dia gitu ya, dia bisa ngarahin kita sampai ke gang-gang yang paling kecil. Mungkin ini adalah salah satu fitur immersive view juga gitu ya. Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang mungkin baru tahu gitu ya fitur-fitur ini, atau mungkin kamu ada referensi baru gitu, kakak ternyata di Google Maps ada fitur ini loh gitu ya, boleh-boleh kasih info ke Diana aja gitu. Sampai mungkin jangan-jangan ada yang Diana skip gitu ya. Tapi jujur Li, ini fitur yang lumayan luar biasa ya. Gimana pendapat kamu Teman Pro 2?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.